Nasimang rumbiaring aru nirping ni gitang kok na sona mana ha dal jol jol nasimang iris inti wa trini gitang kok na skana mangin gitang inga chingo wan bol chingo aru jamang jamang

khas programu dalam tamu nak simang kon hijau sapu mi ayah film negi terangkuk nasuaha. Dah awak detik sani zak mano. Atam ni seni bajimilit kolat siung waham nak simang mungkupun program kuk nasuaha.